Son of Ecuador. Kami Miyata Karangi. Kausanji. Kami Kausaita Mirikungi. Kami Kausaita Karangi. Manda.